0: Seruan bareng, siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius, komunitas pecinta kucing bisa?
0: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
0: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
0: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
0: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2. Lagu baru di Pro2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari 1 hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

1,5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah di 7:30. Waktunya aku buka Instagram Pro 2 dulu ya, untuk melihat hasil votes pada pilih lagu kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Karena aku nge-battle antara Claudia Kran dan juga Wijaya 80. Ternyata ini banyak yang nge-vote Wijaya 80 dengan perolehan pollingnya 60%, teman Pro 2. Wah, thank you banget ya untuk kamu yang ikutan vote ya, harus tap story sampai paling terakhir, teman Pro 2. Dan aku bakal puterin 3 lagunya Wijaya 80 untuk kamu di pagi hari ini.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tiga lagunya Wijaya 80 di pagi hari ini untuk kamu, sama Om Bro 2. Udah singelong dengan lagu Wijaya 80, tapi masih bakal singelong dengan lagu-lagu musisi yang lain ya. Jadi stay tune terus di Pro FM Banten.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik.

Selamat 1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih sama aku Sarah Ganevi nih ya, yang jadi teman terbaik kamu, nemenin kamu beraktivitas di pagi hari ini teman Pro 2. Dan wah, ini gokil banget nih teman Pro 2. Ada sesuatu yang merayakan 10 tahunnya dari film legendaris teman Pro 2. Film apa sebentar lagi bakal aku spill. Jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

What visual special ulang tahun ke-10. Kita diingetin lagi sama benang merah takdir yang menghubungkan Taki dan juga Mitsuha teman pro 2. Jadi kayak flashback gak sih? Bener ya, kamu udah inget dua nama itu teman pro 2. Dari film legendaris Kimi no Nawa alias Your Name teman pro 2, karya Makoto Shinkai yang udah dirilis. Aduh, itu cakep banget visualnya teman pro 2. Dimana siluet tubuh mereka tuh masing-masing diisi oleh pemandangan latar tempat tinggal mereka. Jadi kayak perpaduan siluet kota dan juga alam pedesaan ya dalam dirinya Taki dan juga Mitsuha ini kayak benar-benar merangkum esensi dari cerita cinta lintas waktu ini teman pro 2. Terus itu di visualnya tuh mereka kayak dilit sama benang merahnya sendiri. Aduh, jadi pengen nonton lagi deh filmnya. Dan gak kerasa ternyata udah 10 tahun ya ternyata teman pro 2. Bahkan ada yang bilang, please tayang ulang lagi di Indonesia, please gitu kan, yang kayak pengen banget ngerasain kayak dulu lagi pertama kali nonton ini di bioskop. Jujur iya lagi teman pro 2. Jadi kayak kangen juga gitu ya teman pro 2, yang kayak benar-benar mungkin kalau ada lagi gitu ya, ini kan udah 10 tahun, ayo dong adain lagi. Jadi kayak benar-benar nostalgia ya teman pro 2. Ya semoga aja kalau banyak yang biasanya yang banyak komen, banyak excited juga, terus viral, biasanya di notice ya teman-teman pro 2. Ya semoga aja ada ya, tapi kayaknya kita jangan berharap juga sih ya teman-teman pro 2. Tapi dengan munculnya visual terbaru ya, visual spesial ini juga udah ngobatin rasa kangen kita sama Kimi no Nawa ya teman-teman pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
1: Selamat Pro 2, sebentar lagi jam 9 yang artinya kamu bisa ngambil nomor BIB untuk hari ini ya, Selamat Pro 2, karena dibukanya di jam 9 pagi. Jadi yang kemarin belum sempet nih ngambil nomor BIB, kamu bisa ngambil sekarang, teman Pro 2, sampai besok di tanggal 5 September 2026. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, teman Pro 2, jadi yang pengen ngambil, ngambilin punya temannya juga, atau nitip sama temannya bisa banget. Syaratnya gampang, tinggal datang aja. Jadi kamu kalau bertanya-tanya, tapi Sar, nggak ada konfirmasi email atau WhatsApp, langsung datang aja, teman Pro 2, nanti tinggal sebutin nama kamu siapa.

kamu udah langsung bisa dapat nomor BIB. Jadi sekali lagi teman Pro 2, untuk pengambilan nomor BIB ya di hari ini sampai besok dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di kantor RRI Banten.

Anda. Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Loh kok tiba-tiba serak. Aduh, ini habis beli ya, pagi-pagi beli kopi ya teman Pradua, jadi agak-agak serak dikit. Nah, sekarang udah di jam 9 teman Pradua, artinya kamu udah masuk di putaran terakhir ya, di segmen terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pradua, gimana? Udah mulai melekah mata kamu teman Pradua. Biasanya kalau udah jam 9 tuh udah on fire banget ya untuk beraktivitas, dan biar makin on fire sih tadi aku beli kopi ya. Nah, kalau kamu sendiri teman Pradua, kalau pengen menjalani hari beraktivitas gitu, pengen on fire, kamu biasanya ngapain sih teman Pradua? Beli kopi kah, ngemil kah? Boleh banget kamu cerita-cerita ya di 081 11 45 101 6.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Siapa Sangka? Salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau Panjat Tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.
1: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

masih ngobrol-ngobrol tentang cara kamu biar semangat menjalani hari kamu ya teman-teman Pro 2. Kalau aku tadi pagi-pagi udah beli kopi, tapi untuk kamu teman-teman Pro 2 yang belum sarapan segala macam, perut kamu masih kosong, jangan deh ya minum kopi dulu. Jadi perut kamu harus diisi dulu sama makanan ya teman-teman Pro 2 sebelum kamu ngopi. Kalau kamu langsung ngopi, aduh GWS ya untuk perut kamu teman-teman Pro 2. Dan di sini udah ada siapa nih, Indra yang join ya, cerita katanya sama Sar, gue juga harus ngopi pagi-pagi biar melek karena katanya udah ngelembur begadang-begadang pagi tuh rasanya mata masih berat banget katanya, terus jadi butuh kopi biar tetap melek. Wah, ini salah satu alasannya. Tapi aku sendiri sebenarnya gak begadang gitu kan ya, jadi sebenarnya gak perlu kopi banget tapi pengen minum kopi. Dan untuk kamu mungkin teman berdua yang sama gitu ya, suka banget begadang, terus pagi-paginya harus udah kerja lagi gitu ya, begadang karena lembur atau mungkin lagi insomnia gitu ya, gak bisa tidur, terus pagi-pagi udah harus kerja mencari rupiah gitu ya, itu emang butuh kopi sih ya teman berdua, atau sesuatu yang bisa bikin kamu melek. Biasanya kalau gak ada kopi udah bawa standby, bawa permen gitu ya, biar ada ngunyah aja ini mulut biar tetap ada aktivitas biar melek gitu ya teman berdua. Next di sini ada Dinda. Hai Dinda, long time no see loh ya. Katanya sih, kata Dinda, kalau aku bukan kopi katanya, yang penting ada teh hangat buat minum. Jadi pagi-pagi sebelum berangkat kerja aku suka bawa teh hangat di dalam tumbler aku. Emang aku tipe yang suka banget minum hangat, kalau nggak sempet bikin teh hangat biasanya aku bawa air putih hangat aja. Wah, ini sih salah satu cara juga gitu ya teman Pro 2, gimana kamu bisa bikin mood kamu bagus banget di pagi hari. Biasanya kalau udah good mood dari pagi gitu ya teman Pro 2, kamu ngejalanin kegiatan kamu, ngejalanin aktivitas kamu tuh rasanya ya udah happy aja gitu ya. Kalau misalkan udah bete dari pagi, kayaknya semrawut aja gitu ya, ngeliat orang kesel gitu kan. Padahal mah orangnya gak salah, kita aja moodnya lagi gak bagus gitu ya teman Pro 2. Jadi emang banyak kayak 1001 jalan untuk bikin mood kamu bagus tuh kayak gimana sih versi kamu teman Pro 2. Boleh join ya ngobrol-ngobrol di 081 11 45 101 6.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan masih ngobrolin gimana cara kamu biar semangat menjalani hari ini teman Pro 2. Ini udah ada yang join juga di WhatsApp ya, ada Nurul yang katanya biar makin semangat biasanya aku bawa cemilan, selalu ada cemilan di tas aku. Bahkan aku udah ngebudgetin bulanan aku untuk beli cemilan. Wah, ini si Nurul, kamu niat banget. Tapi emang kadang kalau kita udah punya budget untuk cemilan ya gitu, kayak setiap gajian pasti ada yang udah langsung dipos-posin gitu ya. Tom Pradua dan Nurul juga salah satu orangnya yang udah ngeposin bahkan untuk beli cemilan. Ini penting ya Tom Pradua. Kadang kalau udah kita ngebudgetin buat cemilan gitu ya, ya mau gak mau budget kita cuma segitu aja. Kalau udah habis duluan ya udah kita apa ya, bisanya konsisten ya dengan target kamu, target gak tuh. Pokoknya harus konsisten dengan keuangan kamu juga gitu ya. Tom Pro 2 harus kalau budgetnya segitu ya udah segitu aja, kalau emang kurang ya udah kamu gak usah jajan lagi karena budgetnya udah habis gitu ya. Nah untuk ngakalinnya biasanya kadang bisa kayak Nurul mungkin ya, yang mungkin udah stok langsung di awal bulan gitu. Apalagi nanti kamu tipe-tipe yang pilih-pilih gitu ya, itu juga bisa teman Pro 2. Atau mungkin kamu yang udah ada rencana nanti di tanggal kembar mau check out, karena biasanya di tanggal kembar banyak banget diskonan dan itu bisa banget untuk ngepress budget gitu ya teman Pro 2, itu bisa juga ya. Jadi cari-cari cemilan yang masa kadaluarsanya panjang gitu ya. Kalau kayak macam roti kan itu harus cepat dimakan ya teman Pro 2 karena bentar doang. Tapi kalau kayak biskuit-biskuit, permen itu bisa panjang banget nih masa kadaluarsanya. Saya jadi aman untuk sebulan, di stok sebulan gitu ya teman Pro 2. Next nih ada Maura yang katanya kalau Maura sendiri katanya buat semangat menjalani hari itu biasanya dengerin musik. Nah ini jadi salah satu cara bikin kamu good mood juga ya teman Pro 2, dengerin musik atau dengerin lagu kesukaan kamu dari musisi kesayangan kamu gitu ya. Itu bisa bikin kamu jadi good mood di pagi hari. Udah biasanya udah ada playlist-playlistnya gitu ya, yang satu playlist tuh lagunya lagu-lagu kesukaan kamu. Nah itu bisa ya teman Pro 2. Atau mungkin mau request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM juga bisa. Kamu lagi di jalan dengerin Pro 2 gitu ya sambil request lagu, boleh ya teman Pro 2. Terus next nih ada Dika yang katanya harus minum kopi hitam atau americano, yang katanya bahkan nyetok juga di kantor biar hemat. Iya. Lagi sekarang kan banyak ya yang kopi-kopi saset yang bahkan ada mungkin yang sesuai dengan kesukaan kamu gitu ya teman Pro 2. Ada yang mungkin kopi hitamnya biasanya ada yang kalau udah bikin terus nanti bawa-bawanya tadi ampasnya, ada yang gak ada ampasnya juga, yang bisa diseduh pakai air biasa atau air dingin juga ada ya teman Pro 2. Itu juga bisa jadi

salah satu cara kamu mungkin untuk semangat menjalani hari. Biasanya kan kalau udah stok di kantor yang udah selesetan ya udahlah ya, udah tenang pagi-pagi nggak harus mampir beli kopi dulu, udah karena udah ada stok di kantor ya udah tinggal buka seduh di kopi, seduh kopinya di kantor beres gitu ya. Atau umroh dua ini bisa banget loh Dika, thank you idenya ya. Apa mungkin nanti aku bakal ngikutin idenya Dika untuk stok kopi saset di kantor. Dan umroh dua ini kita masih bakal terus dengerin musisi-musisi lagu kesayangan kamu juga ya di pagi hari ini untuk nemenin kamu beraktivitas.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming kembali berkunjung ke Sumatera Utara. Wapres dijadwalkan meninjau secara langsung perkembangan penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Kehadiran Wapres ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses pemulihan bencana terus berlanjut, termasuk memastikan kendala yang dialami di masa transisi tertangani dengan baik dan masyarakat dapat segera bangkit.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi diluncurkan. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gea Panggabean melalui Gea Fashion Studio merancang motif tersebut terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif gorga khas Toba dan limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama desain.
4: Info Pro 2.
5: Dan informasi yang terakhir, Info Pro 2, trailer kedua serial televisi Harry Potter resmi dirilis, cuplikan terbaru. Itu memperlihatkan kehidupan Hogwarts serta tantangan yang dihadapi Harry Potter dan juga kawan-kawannya pada tahun pertama. Trailer ini menjadi lanjutan dari teaser yang dirilis pada Maret lalu untuk serial 8 episode tersebut. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
4: Info Pro 2.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
3: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
4: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
2: Oh, gitu ternyata.
3: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
4: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

101,6 Radio Bandan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sekarang kamu udah di Santai Siang Top Hit List dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Masih sama aku, Sarah Ganevi, teman Pradua. Jadi untuk kamu yang di siang hari ini pengen request-request, boleh banget nih teman Pradua, tinggal WhatsApp aja ya ke 081-1145-1016 atau juga DM ke Instagramnya Pradua di @edarian_pradua_banten untuk nge-spill ke aku kamu mau dengerin lagunya siapa nih di siang hari ini teman Pradua.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Tomo Pro 2, wah ini ada yang keren banget nih Tomo Pro 2, karya sineas Indonesia yang siap lagi nih Tomo Pro 2 di panggung internasional. Karena kali ini ada beberapa film tanah air yang resmi masuk ke dalam jajaran seleksi film Busan International Film Festival 2026 Tomo Pro 2. Ada film apa aja, Sar? Wah, ini sebentar lagi bakal aku spill Tomo Pro 2, jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Topro 2 Karya Sinias Indonesia ini wah siap banget ya, ready banget kayaknya untuk tampil di ajang internasional Busan International Film Festival 2026 Topro 2. Dan yang bikin bangga, ini ada 2 film diantaranya yang bakal berkompetisi langsung di kategori utama loh Topro 2. Yang pertama ada Laut Bercerita, atau bahasa mungkin judul Inggrisnya gitu ya Topro 2, The Sea Speak His Name nih ya, karyanya Angginan Topro 2 yang dibintangi sama Reza Rahardian dan juga Eva Celia. Ini masuk ke jajaran 14 film di main competition Topro 2. Terus juga selain ada Laut Bercerita, ini dia gak sendirian Topro 2, ada juga film Ibuku karya Edi Cahyono ya, yang sutradara dibalik film Siti Topro 2, yang dibintangi oleh the one and only Christine Hakim Topro 2 bareng dengan Ayu Sita. Wah, ini dua-duanya dua film yang seru banget ya. Dari judulnya kita juga udah tahu dari sinopsis-sinopsis yang udah ada di mana-mana gitu ya Topro 2. Jadi kayaknya ini make sense juga nih kalau masuk ke kategori utama gitu ya, lomba bersaing di kategori utama Topro 2. Dan ya, dua film itu juga nanti bakal meramaikan Busan Film International Film Festival ya Topro 2. Dan sebenarnya ada juga film lainnya Topro 2 yang masuk di Busan International Film Festival sendiri Topro 2. Ada 4 Musim Pertiwi yang dibintangin sama Christine Hakim juga dan juga Putri Marino. Terus juga ini masuk ke dalam kategori A Window on Asian Cinema kalau nggak salah Topro 2, sama film kategori Asian Short Film tuh kalau nggak salah Alpha ya Topro 2, karyanya Dwi Wangkara ya Topro 2. Aku inget-inget lupa dia, inget judulnya doang gitu ya Topro 2. Yang ini dibintangi, film Alpha ini dibintangi sama Elang L. Gibran dan juga Wani Darmawan Topro 2. Jadi ada 4 film yang bakal berkompetisi di Busan International Film Festival, dan 2 film judul Laut Bercerita dan juga Ibuku ini langsung berkompetisi di kategori utama Topro 2. Dan ini kayak melanjutkan jejak tahun kemarin ya Topro 2, karena di tahun kemarin itu ada film pangkunya si Reza Rahardian lagi Topro 2, yang bahkan berhasil bawa pulang 4 penghargaan di Busan International Film Festival 2025. Semoga di tahun ini film-film Indonesia balik lagi bawa penghargaan lainnya ya Topro 2, karena ini kan kalau tahun kemarin udah cukup cakep nih ya, semoga tahun ini bisa lebih cakep lagi ya Topro 2.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Lagu baru di Pro
1: 2. Siapa sangka suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Top Radio 2 gak kerasa udah di jam 11 lewat 19 menit ya. Udah di segmen terakhir di Santai Siang Top Hit List nih Top Radio 2 yang mau request-request lagu. Masih aku tungguin ya. Dan sebagian juga udah aku puterin beberapa lagu-lagu requestan kamu Top Radio 2. Jadi tinggal WhatsApp aja gitu ya di 081-1145-1016. Atau bisa DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten Top Radio 2.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Tomo Pro 2, wah ini gokil ya Tomo Pro 2 yang terjadi di Jepang. Sebuah kastil yang berbobot 400 ton ditarik sama 1.800 orang Tomo Pro 2 untuk dibalikin ke lokasi aslinya. Jadi ini ada ya sekitar 1.800 orang ini menarik menara utama kastil Hirosaki Tomo Pro 2 yang beratnya 400 ton untuk dikembalikan ke posisi semula di Hirosaki Prefektur Aomori Tomo Pro 2. Nah, fun fact-nya, kastil ini pertama kali dibangun di tahun 1611 Tomo Pro 2. Lama banget ya. Sementara menara yang masih berdiri sekarang itu dibangun kembali di tahun 1810 setelah bangunan aslinya ini terbakar akibat sambaran petir Tomo Pro 2. Terus berdasarkan informasi dari pemerintah kota Hirosaki, aksi pemindahan ini menjadi bagian dari program restorasi karena dinding batu di bawah si menaranya ini mulai menggembung dan berisiko runtuh jika terjadi gempa. Kita tahu kalau Jepang ini sering banget terjadi gempa gitu ya, Tomo Pro 2. Karena itu menara ini gitu ya, menara Hirosaki ini dipindahin sekitar 70 meter dari posisi semula pada tahun 2015 Tomo Pro 2 biar batu-batu yang ada di bawahnya ini bisa dibongkar dan disusun lagi. Jadi setelah proses perbaikannya selesai, menaranya ini mulai dikembalikan lagi menggunakan Hikiya Tomo Pro 2. Jadi Hikiya tuh apa sih, Sar? Kayaknya gue baru pertama kali dengar gitu ya. Jadi Hikiya ini teknik tradisional Jepang Tomo Pro 2 untuk memindahkan bangunan tanpa harus ngebongkar bangunannya Tomo Pro 2. Dan caranya ini bangunannya diangkat dari fondasi, ditempatkan di atas rel dan juga roller ya Tomo Pro 2, terus digeser perlahan menggunakan tali atau bantuan mesin. Jadi gak harus ngebongkar si menaranya gitu ya Tomo Pro 2, ini bisa dipindahin semenara-menaranya. Dan ini gokil banget ya Tomo Pro 2, jadi tanpa harus ngebongkar atau ngebangun ulang gitu ya Tomo Pro 2. Dan ini 1.800 orang loh yang menarik Tomo Pro 2, segitu banyak orang Jepang yang pengen juga ikut terlibat dalam proses restorasi bangunan bersejarah di Jepang sendiri. Ini kayaknya teknik Hikiya sendiri mungkin bisa diterapin kali ya di Indonesia Tomo Pro 2, kalau misalkan ada mungkin restorasi-restorasi bangunan bersejarah yang ada di Indonesia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Nomor 2, waktunya aku Sarah Ganevi cari makan siang ya, karena udah masuk makan siang, lapar, pengen makan, pengen jajan. Jadi sampai di sini aku nemenin kamu teman Pro 2, dan nanti bakal dilanjut lagi, kamu bakal ditemenin sama teman Pro 2 yang lain ya, dan juga teman terbaik yang lain. Ada siapa? Ada siapa ya abis ini ya? Sebentar lagi bakal aku kasih tahu nggak ya? Ah, nggak usah lah ya, biar kamu stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman Pro 2, biar tahu nanti yang bakal lanjut

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Hai, hai, selamat siang tahun Pro 2. Happy buat rasa gue Nandu Putra bisa menemani kamu lagi, mendampingi kamu semua di luar sana yang mungkin baru selesai menunaikan ibadah salat Jumat atau lagi nongkrong-nongkrong, lagi ngopi-ngopi gitu ya. Gue bakal nemenin kamu sampai jam 7 sore atau jam 7 malam mungkin ya di sore ceria nanti. Dan tentu aja kita masih lanjut di segmen santai siang. As always, gue bakal kasih kamu update-update menarik dan juga informasi yang ringan lah ya buat menemani semua aktivitas kamu di siang hari ini tanggal 4 September 2026. Dan tentu aja kamu juga boleh banget buat request lagu ya tahun Pro 2, bebas ya, lagu yang lagi ngegambarin mood kamu di siang hari ini, lagi happy, lagi sedih, atau lagi marah gitu ya. Langsung aja kirim semua requestan lagu kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udah lah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Balik lagi di Santai Siang 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di jam-jam makan siang ini tahun Pro 2, gue mau kasih kamu beberapa rekomendasi. Tapi bukan makanan terenak, bukan makanan termanis, tergurih, atau terpedes. Ini ada beberapa daftar makanan paling bau di dunia. Jadi siapa tahu kamu siang ini gitu ya, mau coba yang beda-beda, bosen nih sama makanan yang gitu-gitu aja, yang normal-normal aja, pengen explore lebih nih, pengen menantang adrenalin gitu ya, menantang hidung juga kan, ini makanan paling bau soalnya. Ini bisa jadi pilihan. Yang pertama, tahun kedua, ini ada namanya tuh surströmming. Ini dari Swedia sebenarnya ya. Ini tuh sebenarnya olahan ikan haring, tahun kedua, ikan haring Baltik yang dia tuh diawetin gitu, terus difermentasin juga. Jadi udah kebayang lah ya, udah mah diawetin, difermentasi, dan ada aroma-aroma ikannya yang pokoknya tajam banget deh. Dan kalau gue lihat di sosial media, di TikTok itu lumayan banyak yang jual sih. Di Indonesia udah ada yang jual banyak. Di minimarket, supermarket juga ada, tapi harganya lumayan pricey kalau menurut gue nih, soalnya gue kaum-kaum kantong tipis jujur. Jadi buat kamu mungkin yang kantongnya lebih tebal dari gue, bisa jadi pilihan nih di siang ini, makan ikan surströmming ini. Nanti boleh kalau yang udah makan kasih testimoni ke gue, kira-kira baunya segimana sih.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 1, tepatnya jam 1 lewat 11. Tadi kita udah sedikit ngebahas soal kuliner ya, gue udah kasih rekomendasi makan siang buat kamu mungkin ya, cemilan paling bau di dunia tadi. Ada yang udah makan belum Teman Pro 2? Kalau gue sih gak mau ya. Dan sekarang kita lanjut ya sampai jam 2, nanti bakal ngebahas bukan soal kuliner, tapi soal update terbaru dari dunia olahraga. Jadi buat kamu yang nungguin nih, kira-kira apa yang lagi rame di dunia olahraga Indonesia ataupun mancanegara, stay tune Teman Pro 2 di sini aja, dan itu aja masih boleh banget ya buat request lagu ataupun titip salam mungkin buat orang-orang yang lagi kamu kangen ini sebelum kita menyambut weekend pertama nih di bulan September ya. Kirim semua requestan kamu, lagu ya, dan juga titip salam ke WhatsApp kita di 0811451016.

0: izinkan aku menyapa, menyapa dirimu kawan. Apakah kamu bahagia?
1: Naskah asli proklamasi dibuang. Nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Waktunya sate siang.

Kabar pembuka dari dunia olahraga nih, Taman Pro 2 datang dari Lapangan Hijau Internasional nih ya. Jadi Bosnia Herzegovina ini bakal kehilangan seorang pemain yang keren banget, Edin Dzeko, Taman Pro 2 bulan depan. Aduh, sayang banget ya. Dan penyerang nasional ini dipastiin pensiun dari Lapangan Hijau. Udah fix nih Taman Pro 2 ya. Laporan ESPN ini bilang Dzeko ini memilih laga Bosnia melawan Swedia sebagai pertandingan terakhir. Dan duel Nation League itu digelar di 2 Oktober bulan depan. Berarti sebentar lagi kita gak lagi nih ngeliat kehebatan, ngeliat wajah dari Edin Dzeko Taman Pro 2 ya. Nah, Edin Dzeko sendiri sedikit info, Taman Pro 2 itu mencetak 73 gol ya untuk Bosnia sejak debut internasional setelah negaranya ini merdeka. Dan akhirnya ia berharap penggemar, para fans ini nyaksiin penampilan terakhirnya. Jadi buat kamu nih yang suka banget sama Edin Dzeko nih, fans-fansnya wajib banget nih nanti pertandingan terakhirnya ditonton gitu ya. Karena kita gak bakal lagi nih ngeliat Edin Dzeko main bola Taman Pro 2 ya. Dan Edin Dzeko juga ingin bersama supporternya katanya di malam terakhirnya bersama tim nasional. Dan iya, bakal pakai kostum yang dicintainya sejak kecil. Nah, kostumnya kayak gimana nih Taman Pro 2? Bersama Schalke, Dzeko, Taman Pro 2 sukses membawa klub promosi itu ke Bundesliga di musim lalu ya. Dan sayangnya ia cuman tanda tangan kontrak itu selama 1 tahun ya untuk sekarang. Mungkin buat kamu bisa kali langsung aja mampir ke Instagramnya Edin Dzeko ya, buat komen-komen, say goodbye, say thank you gitu ya, atas semua prestasi dan apa ya, kontribusinya gitu ya di lapangan hijau.

dan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Masih lanjut ngomongin update terbaru dari lapangan hijau internasional atau mancanegara Taman Pro 2. Kali ini ada kabar dari klub-klub sepak bola Argentina nih yang bakal ngasih penghormatan gitu ya kepada sang legenda siapa lagi Taman Pro 2, Lionel Messi, setelah sang bintang ini ya ini mutusin untuk pensiun ya dari tim nasional Argentina. Aduh, ini kabar yang bikin sedih ya. Kayaknya dunia menangis nih dengar kabar ini ya, Taman Pro 2. Aksi ini juga jadi bentuk apresiasi ya atas perjalanan panjang Messi bersama Albi Celeste. Dilansir dari Associated Press, wasit ini akan menghentikan pertandingan Clausura Argentina selama 10 menit sebagai bagian dari penghormatan ini. Dan kebijakan ini berlaku untuk kompetisi sepak bola putra dan juga putri. Biar semuanya kebagian pokoknya ya. Nah, aksi penghormatan ini juga diprakarsai Asosiasi Sepak Bola Argentina atau AFA sebagai bentuk apresiasi terhadap karir Messi bersama tim nasional. Messi yang sekarang itu berusia 39 tahun ini baru ngumumin keputusan pensiun dari timnas Argentina. Ia mengakhiri pengabdian selama berarti sekitar 20-21 tahun ya ngebela Argentina. Mantan bintang Barcelona ini juga menjadi bagian yang penting banget dalam kesuksesan Argentina meraih gelar Piala Dunia di tahun lalu ya, 2022, bukan yang 2025 kemarin, bukan yang kemarin ya, tahun kedua. Messi juga ngebawa Argentina tampil di sejumlah final turnamen internasional. Setelah selama membela Argentina, Messi itu mencatat 207 penampilan dan mencetak 125 gol. Itu untuk tampil bersama Argentina. Tapi kalau tampil bersama klub Barcelona gitu ya, atau yang Miami itu kan tahun kedua, itu pasti banyak banget golnya ya. Catatan ini menjadikan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Argentina. Walau jadi ikon sepak bola Argentina, tahun kedua Messi ini gak pernah bermain secara profesional ya di kompetisi domestik di negaranya. So, tahun kedua, siapa yang setelah dengar kabar ini kamu jadi galau, yang tadinya mungkin ngegalauin pacar, yang cowok-cowok ini malah jadi ngegalauin abang Messi nih tahun 2022.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tamtam Pro 2 ini update dari lapangan hijau ya. Sepak bola ini kayaknya lagi banyak banget. Kalau tadi ada kabar dari Lionel Messi ya, yang dia kayaknya harus pensiun di tahun ini. Tamtam Pro 2, aduh ya, masih sedih sih gua. Sekarang ada lagi kabar yang ini gak sedih sih, tapi cukup membanggakan ya. Pelatih Chelsea Tamtam Pro 2, kayak kamu tahu ya, Xabi Alonso ini mantan pemain Real Madrid juga nih ya. Ini masuk nominasi Barclays Premier League Manager of the Month periode Agustus 2026. Alonso ini bersaing dengan Michael Arteta, Enzo Maresca, sama Sergej Jakirovic ya buat meraih penghargaan itu. Nah, keempat pelatih ini sama-sama ngebawa tim ini dapat 2 kemenangan Taman Pro 2 dari 2 pertandingan Premier League sepanjang bulan Agustus ini ya, tahun 2026, dan pemenang penghargaan ini akan ditentuin lewat pemungutan suara dan diumumin resmi ya langsung di Premier League Inggris di bulan ini, September 2026.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Tahun Pradua, kabar bahagia nih buat kita semua. Buat kamu tahun Pradua yang khususnya mungkin anak muda nih, ini ada kabar yang bisa bikin kamu happy banget pokoknya, karena ini ada yang spesial dari McDonald's, dari McD nih, makanan kebanggaan kita semua ya, di tanggal 7 sampai 8 September 2026. Ini ada promo Taman Pradua ya yang berlaku di seluruh McDonald's Cilegon sampai ke Serang, dan hanya untuk transaksi di drive thru dan counter ya. Kalau kamu mau dapat promonya, kamu wajib banget bayar pakai Kris di My BCA di McD-nya Taman Pradua. Apa aja yang bakal kamu dapat? Yang pertama, itu kamu bisa dapetin 2 panas sama 1 crispy medium, yaitu 2 ayam crispy McD, 2 nasi medium, 2 Coca-Cola medium, dan 1 spicy chicken bites, dan juga terakhir 1 apple pie ya, seharga 52 ribuan aja. Udah termasuk pajak, tapi belum termasuk biaya take away ya. Lumayan, ini bisa jadi menu makan siang, menu sarapan, menu makan malam yang mengenyangkan banget tahun kedua. Berlaku ya menggunakan Kris di My BCA. Sekali lagi, kalau pembayaran gak pakai Kris di My BCA, itu kamu gak dapat promonya. Terus satu produk, ini promo per transaksi, nggak bisa digabung dengan produk lainnya Taman Pradua ya. Berlaku untuk transaksi menggunakan EDC BCA. Ingat, catat tanggalnya Taman Pradua, 7 sampai 8 September 2026. So, buat kamu, para Gen Z, para anak muda yang setiap hari makan siang itu wajib banget McDonald's, ini bisa jadi pilihan yang menarik banget nih. Ingat sekali lagi, Taman Pradua, tanggal 7 sampai 8 September 2026. It's my girl.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Tahu nggak, barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Teman Pro 2 balik lagi di Santai Siang. Di jam setengah tiga ini ada update yang seru banget nih datang dari industri hiburan luar negeri. Kabar ini datang dari Kim Ji Woong Zero Base One yang ini katanya bakal jadi pemeran utama ya dalam drama investigasi kepolisian terbaru. Yang ini judul sementaranya ya, Teman Pro 2 itu Siren. Ya ini judul sementara, berarti bisa jadi nanti berubah gitu ya. Kabar ini disampaikan resmi GTBC Entertainment News setelah proses casting drama ini mulai dirampungkan atau diselesaikan ya. Kabar itu kemudian dikonfirmasi sama Nice Management selaku agensi dari Kim Ji Woong yang memastikan keterlibatan sang aktor sebagai main protagonis atau pemeran utamanya. Siren sendiri Taman Pro 2 ini udah disiapin sebagai project multiformat yang mencakup, namanya multiformat berarti bukan cuma film nih, ada filmnya, ada konten midformnya, dan juga ada short formnya juga. Drama ini juga ngisahin Duyun, seorang pewaris Chaebol generasi ketiga ya, yang juga tengah menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian. Di masa-masa menjalankan tugasnya Taman Pro 2, Duyun ini akan bekerjasama dengan seorang detektif andalan nih dari keluarga dengan latar belakang sederhana, yang kemudian terlibat dalam penyelidikan berbagai kasus dengan latar belakang kehidupan yang sangat berbeda. Perbedaan ini menjadi salah satu bagian penting nih di cerita Siren ini, ketika mereka harus teamwork nih, harus kerjasama banget nih buat ngungkap sejumlah misteri di perkara-perkara masing-masingnya kayak gitu ya. Sebuah premis yang sebenarnya ini bukan premis yang baru juga, bukan hal yang baru ya, ini tentang detektif gitu ya, kriminal kayak gitu ya, penyelidikan. Tapi kita lihat nih kira-kira bakal ada daya tarik baru apa nih yang disajiin di film Siren ini, Taman Pro 2.

0: Nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
3: Santai oi.
4: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
4: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Lama sudah kulihat dirimu mendekapnya, dan kau jaga selalu, namun cinta.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

0: Waktu Info Pro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2 yang datang dari Kemenhub yang memperkuat profesionalisme dan integritas penyelenggaraan Angkatan Udara melalui peningkatan kapasitas Inspektur Angkatan Udara. Upaya ini tahun Pro 2 dilakukan untuk menghadapi dinamika industri penerbangan sekaligus memastikan layanan transportasi udara semakin berkualitas. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Angkutan Udara menggelar rapat koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara tahun 2026. Kegiatan bertema membangun Inspektur yang profesional, berintegritas dan tangguh itu berlangsung di hari Rabu tanggal 2 September 2026 kemarin. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menegaskan teman Pro 2 tentang profesionalisme, integritas dan ketangguhan menjadi tiga fondasi utama Inspektur Angkutan Udara.
1: Info Pro 2.

0: Kita lanjut ke kabar berikutnya. Tahun 2002, Carlos Queiroz kembali dipercaya menangani timnas Ghana. Pelatih asal Portugal itu tahun 2002 kembali ke kursi pelatih kurang dari 2 bulan setelah Ghana tersingkir dari Piala Dunia 2026 kemarin. Sebelumnya, Queiroz sempat berkomunikasi dengan Asosiasi Sepak Bola Ghana atau GFA terkait kemungkinan kembali menangani tim berjuluk Black Stars tersebut. GFA akhirnya memberikan kontrak kepada pelatih berusia 73 tahun itu. Pengalaman Queiroz di level internasional menjadi salah satu pondasi dan pertimbangan federasi untuk kembali menunjuknya.
1: Info Pro 2.

0: Dan kabar ketiga Taman Pradua datang dari Lomba Sihir nih, yang akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall, Jakarta. Konser ini dijadwalkan berlangsung di 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir, Natasha Udu, bilang Taman Pradua konser ini akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya, konser sendiri memberikan ruang yang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Menurutnya juga perbedaan tersebut nggak cuma dilihat dari apa yang ditampilin di atas panggung. Lomba Sihir juga dapat memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. So, Taman Pradua, cukup sekian info Pradua hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pradua.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, risiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Halo Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantai yang indah jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

101,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Gak kerasa banget tahun Pro 2 ini kita udah sampai di segmen Sore Ceria. Kayak biasa di Sore Ceria ini, ini segmen yang gak sepanas tadi pas santai siang ya. Ini udah mulai adem, udah mulai chill. Segmen yang pas banget buat kita chill-chillan mungkin. Atau kamu mau sharing-sharing, kamu sore ini lagi ngapain, lagi sama siapa, mau kemana. Atau masih sibuk gitu ya di tempat kerja atau di kuliah. Atau malah kamu sekarang udah otw pulang tapi jebak macet. Boleh teman Pro 2 kamu sharing-sharing aja ya. Update dirimu nih di sore hari ini lagi ngapain aja boleh, dan tentu aja masih boleh juga buat request lagu teman Pro 2. Tinggal kirim semua requestan lagu kamu ke WhatsAppnya Pro 2 Banten di 081 1145 1016, atau bisa juga sih lewat Instagram ya, DM aja langsung teman Pro 2 di @rr_pro2banten.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Kita masih lanjut di sore ceria yang makin adem nih, Tom Empel 2. Dan kalau gue lihat sedikit nih keluar ya ke kondisi langit nih, di senggaknya di sekitaran kantor RRI Banten ini, kalau gue lihat sih aman-aman aja. Makanya gue juga mau ajak kamu semua buat sedikit dulu nih intip nih ya, update perkiraan cuaca di Banten hari ini per tanggal 4 September 2026 jam 15:37 waktu Indonesia Barat, Tom Empel 2. Kamu juga boleh banget ya lihat secara real time nih bareng sama gue di websitenya, website resminya bmkg.go.id ya. Untuk daerah Pandeglang, Tom Empel 2 ini terpantau cerah ya di hari Jumat ini. Lebak juga cerah, Tangerang juga cerah, sama Serang juga cerah, terus kota Cilegon juga cerah, tapi agak beda kalau kota Tangerang Selatan ini berawan. Jadi intinya sih sebenarnya harusnya semoga gitu ya sore ini nggak ada hujan-hujan ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau nongkrong-nongkrong abis kerja, abis kuliah, abis sekolah, masih bisa banget. Tapi nggak ada salahnya Taman Pada Dua buat standby terus ya, payung sama jas hujan. Kalau perlu obat-obatan, siapa tahu nanti kamu kejebak hujan gitu di jalan, masuk angin, ya nggak sih? Udah dikerok tapi nggak mempan ya, minum obat-obatan, makanya standby ya. So Taman Pada Dua buat kamu sekali lagi yang mau tahu lebih detail, karena gak bisa gue sebutin secara menyeluruh ya daerah-daerah di Banten karena banyak banget ya, kamu bisa langsung mampir ke websitenya bmkg.go.id. Kamu tinggal langsung aja searching di situ ya, di kolom pencarian daerah kamu, kota kamu ya, atau mungkin kampung kamu juga ya gitu. Jadi boleh kamu langsung aja mampir di websitenya bmkg.go.id. Aku

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tangan Pro 2, sebelum lanjut di sore ceria nih yang sejuk ini, yang chill ini, gue mau reminder lagi tahun pre 2, di bulan September ini ada sesuatu yang spesial, bukan cuma nasi goreng karet 2 yang spesial. Tepatnya di tanggal 7-8 September 2026, tahun pre 2 bakal ada promo menarik banget nih dari salah satu toko makanan, mungkinnya franchise makanan yang udah gak asik, itu McDonald's tahun pre 2, yang mana kamu bisa dapat harga promo itu, ini gede banget ya, kalau kamu bayar itu pakai Kris di MyBCA. Dan promo ini tahun pre 2 berlaku di seluruh McDonald's Cilegon sampai ke Serang ya, buat untuk transaksi di drive-thru dan juga counter. Yang pertama, tahun pre 2 dapetin 2 panas sampai 1 crispy medium, yaitu 2 ayam crispy McD, 2 nasi medium, 2 Coca-Cola medium, 1 spicy chicken bites, dan ada dessertnya juga nih ya, gak ketinggalan, 1 apple pie seharga 52 ribuan aja. Ini udah termasuk pajak tapi belum termasuk biaya take away. Lumayan, ini udah harganya murah, kamu dapat banyak banget nih dari makanan utama sampai ke dessert tahun pre 2. Terus kayak yang gue tadi bilang, ini tuh berlaku menggunakan Kris di MyBCA. Jadi kalau kamu pakai Kris tapi nggak pakai MyBCA, pakai aplikasi lain, itu nggak berlaku. Nah, satu produk promo itu per transaksi, jadi nggak bisa digabung dengan produk lainnya tahun pre 2 ya. Berlaku untuk transaksi menggunakan EDC BCA juga. Jadi buat kamu para pengguna MyBCA wajib seneng, atau mungkin yang belum punya aplikasinya, download aja aplikasi MyBCA di Play Store atau App Store HP kamu. I can see it when I close my eyes.

petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum

0: Mbak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

kita udah sampai di waktu-waktu penghujung sore hari ini. Tapi tenang aja, masih banyak waktu kok buat kamu yang mungkin belum sempat buat request lagu ataupun sharing-sharing cerita kegiatan kamu di sore ini gimana. Dan buat kamu mungkin yang masih di jalan Taman Pelayu 2, hati-hati aja. Jam-jam sekarang ini jam-jam macet banget, jujur ya. Hati-hati, gak usah marah-marah lah kalau kejebak macet. Kalau kamu udah mulai bete-bete, langsung aja request lagu yang bisa mengobati rasa bete kamu di sore hari ini, di jam-jam pulang ini ya, Taman Pelayu 2. Dan kita masih lanjut sebenarnya di sore ceria sampai jam 7, masih banyak waktu ya, masih banyak banget kesempatan buat kamu request, titip salam, atau mungkin sharing-sharing cerita kamu di sore hari ini. Dan Taman Pelayu 2, gue mau reminder lagi, jangan lupa buat download RRI Digital ya di HP kamu, karena dengan kamu download RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Pro 2, bukan cuma Pro 2 Banten loh, tapi Pro 2 seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan penyiar-penyiar favorit, penyiar-penyiar keren lainnya. So, Taman Pelayu 2, tinggal download aja RRI Digital gratis di HP kamu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: Switch.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Tahun kedua, kayak biasa tiap hari Jumatan kita ada segmen English Corner, yang mana di English Corner hari ini biasanya kan kita ditemenin sama bintang tamu. Cuman kali ini gue siaran sendirian aja nih di English Corner, tapi gak apa-apa, gue bakal tetap kasih kamu mungkin apa kayak pembelajaran, kita sama-sama belajar soal Inggris-Inggris ini ya, biar kita tuh jago bahasa Inggris, tahun kedua. Nah, tahun kedua di English Corner hari ini, kamu pernah gak sih ngerasa misal apa ya, canggung, kikuk, bingung gitu ya, pas mau pamit dari tongkrongan atau meeting? Nah, hari ini kita bakal bahas cara pamit biar lebih keren. Lebih native gitu ya, tahun kedua. Yaitu, ini tuh kita bakal ngebahas variasi ungkapan pamitan atau leave taking. Ya, agar nggak melulu kita tuh pakai goodbye atau bye-bye, tahun kedua. Nah, sebenarnya ungkapan pamitan itu ada banyak sih, apalagi kalau kita tuh misal buru-buru, tahun kedua. Misal kalau selain goodbye atau bye-bye itu, misal ada I gotta get going, atau I gotta go, atau I need to run gitu ya. Misal ada urusan lain yang mendesak, kalau buru-buru itu bisa pakai contoh yang tadi, tahun kedua. Misal I gotta get going, mungkin ini agak kurang familiar ya. Kalau I gotta go ini harusnya familiar, tahun kedua. Atau kalau kamu mau pamit tapi gak buru-buru gitu, beranjak dari lokasi atau acara, bisa misalnya I have to head out gitu. Misal tahun kedua, contohnya mungkin kayak gini: hey guys, it's getting late and I need to run, ya, talk to you later. Misal kayak gitu. Dan sebenarnya masih banyak sih, kamu bisa juga mungkin cari-cari di Google ya, kalau bahasa pamit itu gak cuman goodbye sama bye-bye. Kalau lagi terburu-buru, sebenarnya bisa juga sih, gak cuman bilang I go now gitu. Misal kamu bisa bilang ya tadi, I gotta get going, atau I need to run, ya, supaya kedengaran lebih apa ya, lebih native gitu ya, lebih fluent Inggris ya. Dan tahun kedua, kita masih lanjut ya di English Corner ini ngebahas. Mungkin nanti gue abis ini bakal kasih tahu ke kamu ungkapan-ungkapan yang lebih hangat, lebih sopan, dan konteksnya tuh santai gitu ya, cocok nih buat teman tongkrongan atau teman kerja. Jadi tahun kedua, stay tune ya buat kamu mungkin yang pengen lebih jago belajar bahasa Inggris.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Yes, tahun kedua. Ini kita udah masuk ke segmen Sorry Sirah Hit Shuffle, di mana kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020. Mau sedikit nostalgia mungkin tahun kedua, karena di tahun-tahun tersebut kan banyak banget ya musisi-musisi lagu-lagu yang viral, sempat rame di sosial media, di jagat maya gitu ya. Bebas tahun kedua lagu-lagu pop hits ya, versi kamu yang mau kamu request di tahun 2015 sampai 2020. Itu tuh zaman-zamannya gua tuh masih main BBM kayaknya. Masih main BBM, masih foto-foto alay, masih ngasih nama Facebook itu huruf campur angka tuh ya, tahun-tahun segitu, tahun kedua. So langsung aja kirim requestan lagu hits versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram di @rd_pro2banten.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Udah dari kosan lagu Tommy Pro 2 ini dari Galang di Ciracas, minta diputerin lagu yang punya beat yang cukup nendang. Sempat jadi lagu favorit gue juga dari band The Script yang judulnya itu Tembok. Tembok apa nih ya? Tembok terkenal. Hall of Fame Tommy Pro 2 ya, tiga banget yang ada request. So, kita dengerin dulu nih ya di Hit Shuffle ini requestan pembuka kita nih Tommy Pro 2. Lagunya seru lagi nih. Ini dia The Script Hall of Fame.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda 2 digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Masih di Hit Shuffle tahun 2002 ya, barusan kita dengerin nih lagu dari Miki Gorandi dengan Raja Ampat ya, Raja Ampat dengan Miki Gorandi. Gue kalau ingat nama Raja Ampat jadi pengen liburan. Tapi jujur mahal ya kalau ke Raja Ampat tahun 2002. Di antara kamu ada gak yang udah pernah ke Raja Ampat? Boleh dong share-share pengalamannya gimana di Raja Ampat, seru gak gitu. Nanti kalau ada yang mau kesana lagi gue nitip oleh-oleh deh. Anyway, tahun 2002, abis ini gue bakal puterin salah satu lagu sih sebenarnya yang ini punya makna yang cukup dalam, yaitu tentang penyesalan ya, regretting, karena baru menyadari arti penting dan apa ya, nilai seseorang kali ya, value seseorang itu setelah kehilangannya justru jadi disia-siain kayaknya dia. Pernah gak kamu udah dapat seseorang gitu ya, tapi kamu malah tinggalin, pas kamu tinggalin ternyata kamu baru sadar ternyata orang itu segitunya bermakna, segitunya bervalue untuk diri kamu ya, tahun 2002. Berarti bisa dibilang ini tuh tentang penyesalan yang terlambat ya. Pesan inti lagu ini juga ini terangkum ya di lirik yang ikonik nih, kamu pasti tahu, only now you love her when you let her go. Nah, pasti udah tahu kan gua mau puterin lagu apa. So, tahun 2002 ini dia sebuah persembahan dari Passenger, Let Her Go.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih lanjut di 101,6 Pro 2 Banten Teman Terbaik Kamu. Ini ada informasi yang cukup penting banget, Teman Pro 2. Ini datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya, atau BMKG, Stasiun Pekanbaru, Provinsi Riau. Yang ini baru aja ngedeteksi ada lonjakan sekitar 2.671 titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah ini itu tercatat berdasarkan pembaruan ya di hari Jumat ini di jam 7 waktu Indonesia Barat tadi, tahun kedua. Nah, perkirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar ini bilang tahun kedua ribuan titik panas ini tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan itu yang mencapai 1.583 titik. Wow, ini banyak tahun kedua ya. Di Provinsi Riau sendiri, titik panas itu terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten sampai ke kota. Kabupaten Indragiri Hilir ini menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yaitu mencapai 79 titik. Kemudian disusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 42 titik dan Bengkalis 35 titik.

0: See you smile.
1: Hit Shuffle.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Sebelum lanjut tahun kedua, gue mau reminder lagi nggak bosen-bosen di tanggal 7 sama 8 September nanti 2026 bakal ada promo menarik ya datang dari salah satu brand makanan cepat saji favorit kita semua ya, McDonald's tahun kedua, yang mana kamu bisa dengan murah gitu ya dapat dua panas satu crispy meal.

medium, yaitu 2 ayam crispy McD, 2 nasi medium, 2 Coca-Cola medium, sama 1 spicy chicken bites, dan 1 apple pie seharga 52 ribuan aja. Udah termasuk pajak, tapi belum termasuk biaya take away ya. Dan syaratnya, kamu itu harus bayar pakai Kris yang ada di MyBCA. Jadi buat kamu yang belum download aplikasi MyBCA, langsung aja download ya, buat di scan Krisnya, terus dapetin nih diskon yang gede banget ini tahun Pro 2. Ini berlaku ya. Satu produk promo itu per transaksi, jadi nggak bisa digabung dengan produk lainnya. Berlaku juga untuk transaksi menggunakan EDC BCA. Oke, teman Pro 2. So, tunggu apa lagi? Download aplikasi MyBCA. Terus nanti di tanggal 7 sama 8, langsung datang ke McDonald's. Langsung aja scan dan dapetin diskon gedenya.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Oke, teman-teman dua, tadi kita udah sama-sama dengerin kumandang azan maghrib buat kamu yang belum sempet ya buat sholat maghrib, masih di jalan kejebak macet atau masih ada di kantor ya buat lembur. Semangat terus ya teman-teman dua buat kamu yang masih kerja, masih ngerjain tugas, masih di jalan kejebak macet, semangat terus. Dan semoga di penghujung sore ini kamu masih dalam keadaan yang sehat dan happy ya. Dan tahun kedua masih cukup banyak waktu buat kamu yang mau request lagu, karena kita masih dalam rangkaian sore Syria Hit Shuffle sampai jam 7, kurang lebih masih ada 1 jam ke depan ya buat kamu request lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Tadi udah ada beberapa requestan, thank you banget yang udah request. Dan selain request, kamu juga boleh banget buat titip salam mungkin ya ke orang-orang yang lagi kamu kangenin, atau juga kamu mau sharing-sharing yang lagi kejebak macet nih biar nggak bete-bete amat deh. Boleh di-sharing, kamu macet ada di mana, di lokasi mana, daerah mana, terus macetnya tuh separah apa gitu, misal boleh juga ya. So, teman-teman dua, langsung kirim requestan hits kamu dan cerita-cerita sore versi kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat DM Instagram di @rr_pro2banten.

0: dia guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
0: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Bonfire by Felix Jain tahun 2002. Ini lagu bisa dibilang menceritakan, mengisahkan gitu ya, makna itu tentang ketahanan diri. Terus ada apa ya, kayak semacam mengubah energi negatif tuh jadi motivasi tahun 2002. Makanya mungkin judulnya Bonfire ya. So ini mungkin beberapa poin yang bisa gue kasih tahu kamu ya tentang makna lagu ini. Yang pertama itu ngejadiin kebencian nih para haters kita tahun 2002 itu jadi bahan bakar ya. Di sana ada liriknya ya, I live off your gasoline dan throw it right into my flames. Ini ngegambarin gimana kritik, kebencian, atau apa ya, usaha orang lain mungkin, upaya orang lain buat ngejatuhin kita tuh justru enggak bikin kita tuh patah semangat, justru malah jadi bahan bakar, kayak bensin. Ya makanya disitu ada gasoline, bensin di api unggun. Makanya judulnya Bonfire. Biar kita tuh makin kuat, makin bersinar, lebih terang gitu ya. Terus juga ini bisa bilang punya apa ya, makna yang mewakili tentang ketangguhan mental atau resilience ya. Ungkapan di situ kan ada ya, that doesn't kill you makes you strong. Ini negesin lagi kalau sikap pantang nyerah nih dalam menghadapi bukan cuman kehidupan tapi tekanan hidup atau cemoohan orang lain. Berarti buat kamu mungkin yang sore ini lagi agak-agak down gitu ya, agak-agak mellow, agak-agak gak semangat gitu, kayaknya kalau denger lagu ini tadi barusan langsung bisa bikin kamu semangat lagi nih, membara-bara teman-teman berdua.

nggak sih? Jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Oke, balik lagi di Sore Ceria yang makin malam. Teman Pro 2, gimana kabar kamu di penghujung sore hari ini? Semoga masih dalam keadaan yang happy, sehat, lancar, dan good mood lah ya. Oh ya, Teman Pro 2, ini mungkin bisa jadi informasi terakhir yang bisa gua kasih tahu ke kamu ya. Ini ada kabar dari film yang baru aja kemarin tayang ya, Supergirl. Teman Pro 2 ini akan hadir di layanan streaming HBO Max di 10 September mendatang. Sebentar lagi, kurang lebih sekitar 7 hari lagi, Teman Pro 2. Film ini disutradari sama Craig Gillespie ya, dengan skenario ditulis sama Anna Nogueira, dilansir dari Variety ya, Taman Play 2. Supergirl sendiri ini adaptasi dari komik DC yang kita tahu ya, yang berjudul Supergirl Woman of Tomorrow, karya Tom King ya. Ceritain ini ceritanya mengikuti Kara Zor-El ya, atau Supergirl, yang menghadapi seorang musuh yang gak terduga tentunya dan jahat banget pokoknya ya. Dalam kisah ini Supergirl ini ngelewatin perjalanan melintas galaksi ya, bersama seorang gadis alien muda bernama Ruti. Keduanya memburu Krem ya, of the Yellow Hill, setelah itu menghabisi nyawa dari ayah si Ruti itu sendiri. Jadi buat kamu mungkin yang kemarin gak berkesempatan buat menonton Supergirl, ini jadi kesempatan emas lah ya. Apalagi kamu fansnya DC, fansnya Universe Superman, Supergirl ini yang baru-baru ini dibentuk ya, Taman Pro 2. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita, Taman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah standby bareng RRI Pro 2 Banten dari subuh. Abis ini bakal ada Rama kayak biasa yang nemenin kamu, bakal jadi teman malam kamu sampai larut malam nanti. Thank you banget yang udah request lagu tadi ya, di Hit Shuffle, di Santai Siang juga. Thank you juga yang udah selalu jadi apa ya, pendengar setia RRI Pro 2 Banten. So, Taman Pro 2 sebagai persembahan penutup, ini lagu dari Drake ya, Passion Fruit. Gua Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Kadin Indonesia memastikan program Nusantara Rising Indonesia Soft Power melibatkan pelaku ekonomi kreatif dan industri budaya. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebudayaan Rahayu Saraswati. Ia mengatakan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat dukungan terhadap talenta kreatif Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September mendatang. Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Ceritanya mengikuti karya Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh tak terduga.

0: Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, Lando Norris mengincar kemenangan ketiganya secara beruntun musim ini pada Grand Prix Italia di Minggu 6 September 2026. Namun, pembalap McLaren itu menilai timnya masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki sebelum berlaga di Monza. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

0: event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 dan ada nama Isyana Sarasvati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik yang bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Produa FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Produa. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp yang Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Produa, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya, tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama yeah. Sama aku, gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya, tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini. Dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata udah 3 lagu aja nih. Kayak gak kerasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya, Kak.
0: Betul. Kayak,
1: waduh, kok semuanya berbarengan nih, gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke, okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu. Kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore, aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok, gitu-gitu setiap kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya, kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih Kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Uh-huh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget, yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Oh, Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini, zaman era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung badak gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Banget ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus gitu. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Usus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Oke, gitu. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi, aku ilfil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang lain, ilfil. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan gak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan, kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya iya udah. Jadi ya sok.
1: Paham mantep. Kan kak maksud bener. Aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era ya, in this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan, tapi aku bingung kak, saking aku nggak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya, yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, maksudnya kita memperkenalkan diri dengan baik, kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya?
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah
0: oh oke, okay. Itu malah enggak ya.
1: Enggak okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi,
1: iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sudah tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau
1: satu-satunya atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya nggak gimana-gimana sih kak, aman aja
0: sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Waktu itu juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Benar. Tapi ada yang bilang nih ya. Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asik, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, siap. Teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Harus menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau misalnya udah selesai, Ya udah aja.
0: Masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di sisi itu yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu.
0: Benar.
1: Iya dong. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman, kok tenang aja.
1: Aman, baik.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
1: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai.
1: Maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang nge-DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan. Nah, ini ada yang bilang nih, Destia. Ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy. Apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak maksudnya. Di agama kita banyak banget lokal. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul.
0: Bisa. Cari ya. Oke. Okay.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14 benar.
1: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: rame sih, kayak rame banget gitu.
1: Ramainya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright. Balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Hanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak sub-sub banget.
0: Iya, iya, kayak jadinya
1: apalagi vokal directnya kakak juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke, okay.
1: Ya.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Ya, ya benar sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So
0: ngerti banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku. Malam Minggu?
1: Malam Mingguku.
0: Malam Minggu
1: Tatap Mata.
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, oke. Wow, wow, wow, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan?
1: Betul.
0: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan? Ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak yeah. sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu. Kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak.
0: Mm-hmm.
1: Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin okay. musik.
0: Mm-hmm.
1: Paham gak sih kak Kempel? Yeah. Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh.
0: Mm-hmm.
1: Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, benar.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Yes, yeah, bener.
1: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi terus rip and pumps gitu-gitu.
0: Mm-hmm.
1: Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku maunya yang gini.
0: Oke, okay. Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan, nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira. Galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia.
1: Lagi centil era. Jangan salah. Walaupun galau, galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke, okay, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastinya buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: apa ya, mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak
1: betul, Isman Nabila. Coba dong, galau, galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah, baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay. Berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay. I know, paham. Oke. Okay.
1: Ya,
0: bener, excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK artinya apa tuh, Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng Nicholas Saputra kalau menjawab WKWKWK, siapa apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Oke oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Rekon nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2
0: satu. Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Okay, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
1: Shakira
0: Fier. Alright, bye-bye sama Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, bakalan ditemenin sama obrolan yang seru banget dan tentunya lagu-lagu yang hits teman Pro 2. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So, perjalanan kita bakalan panjang banget ya teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 4 September 2026 di Jumat malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan nih teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu bakalan balik lagi ditemenin sama Rama. Karena seperti biasa ya, di Jumat malam akan ada segmen Musicpreneur, dimana kita bakalan ngobrol sama banyak sekali musisi nih teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi cerita penutup hari ini, dimana disitu akan ada sesi curhat-curhatan teman Pro 2. Kita bakalan ngobrol santai aja. So, dengan rundown yang sangat panjang banget di malam hari ini, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan, perjalanan obrolan pada malam hari ini, langsung aja request cek WhatsApp kami di 081-1145-1016.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Ramaya di Jaga Malam hari ini, tepatnya di segmen Musicpreneur ya. Untuk kamu yang mungkin belum tahu teman Pro 2 seputar Musicpreneur ini, kita bakalan ngobrol sebenarnya sama orang-orang yang mungkin berkecimpung di dunia musik kali ya. Dan Musicpreneur akan selalu hadir setiap Jumat malam di jam 8 nih teman Pro 2. Ramaya ingatkan lagi, selain mengakses audio melalui frekuensi dan juga streaming teman Pro 2, kamu bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten. Jadi biar ngobrolnya ada visualnya, ada gambarnya gitu ya, yang pengen kita ajak ngobrol pada malam hari ini juga kamu tahu wajahnya seperti apa, langsung aja ke YouTube kita di RRI Banten. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita biasanya kan ngobrol lah sama musisi nih, yang di depan layar atau mungkin yang seringnya di atas panggung. Kali ini kita bakal ngobrol sama orang yang mungkin lebih banyak berkecimpung di dapur musik ya teman Pro 2, tepatnya di belakang layarnya. Dia merupakan seorang mixing engineer, dan please welcome Bang Antonio Claudio. Selamat malam Bang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Gimana Bang perjalanannya pada malam hari ini?
1: Lumayan seru.
0: Lumayan seru. Tapi Bang, mungkin pertanyaan pertama aja kali ya, sebelum kita masuk lagi ke lebih dalam seputar mixing engineer, gue pengen ngasih konteks dulu ke teman Pro 2. Mungkin Bang Anton bisa menjelaskan mixing engineer tuh apa sih Bang?
1: Mixing engineer itu ya orang yang bekerja memixing sebuah lagu. Terus ya orang yang nentuin hasil akhir lagunya mau kayak gimana soundnya gitu.
0: Oke. Gitu. Nah, kalau bedanya recording sama mixing itu apa Bang? Kalau secara sederhananya gitu.
1: Nah, kalau recording kan merekam aja ya. Merekam aja. Untuk hasil akhir soundnya mau dibuat seperti apa itu nanti ada lagi mixing dan mastering.
0: Oke. Okay.
1: Setelah di mixing, di mastering lagi.
0: Oke. Okay. Tapi Bang, nambah lagi tuh mastering. Kalau dari mixing dan mastering sendiri, itu bedanya apa Bang?
1: Kalau mixing sih lebih ke nge-mix yang udah direkam, terus merapihkan frekuensi-frekuensi yang memang bertabrakan atau ganggu gitu. Oke. Okay. Kan. Kalau mastering itu lebih ke penentuan hasil akhirnya, EQ-nya atau warnanya dan level yang bakal keluar sebesar apa gitu.
0: Oke. Tapi kalau dari Bang Anton sendiri, awalnya akhirnya berkecimpung sebagai mixing engineer itu dari mana Bang?
1: Awalnya karena ngeband.
0: Pasti biasanya mulai dari musisi dulu gak sih
1: karena
0: Bang?
1: Karena ngeband.
0: Oke.
1: Ngeband, terus keterbatasan uang ya kita ya mau rekaman. Okay. Karena dulu untuk rekaman yang bagus aku lari ke Jakarta.
0: Oke.
1: Ke Jakarta. Cuma makin kesini makin capek. Mulailah di 2015 itu udah nyoba ngerekam sendiri di rumah.
0: Oke.
1: Tapi belum ada yang dipublish. Sampai akhirnya 2016 kita mau bikin album.
0: Oke.
1: Bingung kalau bikin album budgeting recording kayak gini. Udah kerjain sendiri di rumah.
0: Oke.
1: Kerjain sendiri di rumah. Setelah dirilis ternyata banyak yang suka.
0: Oh gitu.
1: Banyak yang suka. Ini recording di mana? Ini yang mixing siapa? Akhirnya masuk semua.
0: Oh dari situ sebenarnya. Tapi Bang, ilmu pertama maksudnya itu belajarnya emang karena ada mungkin ada kuliahnya kah? Atau emang enggak. Semuanya otodidak?
1: Otodidak dan makin kesini YouTube.
0: Oh gitu. Itu beneran bisa Bang kalau kayak gitu?
1: Ya. Gimana ya?
0: Bisa-bisa aja kan?
1: Bisa-bisa
0: ya?
1: Aja.
0: Oke. Tapi maksudnya untuk gimana ya? Maksudnya untuk memvalidasi kalau misalkan emang kayaknya udah bisa nih jadi mixing engineer, itu seperti apa Bang? Latihannya kayak gimana biasanya?
1: Nah kalau itu sih karena kalau ngomongin mixing ya, kalau dari aku itu sangat tidak ada standarnya seperti apa.
0: Oh gitu?
1: Karena setiap engineer pun pasti punya ciri khas kerjanya masing-masing.
0: Okay.
1: Hasilnya masing-masing.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin yang ditentukan nanti hasil level akhirnya karena platform digital itu dia ada LUFS atau peak levelnya tuh dia seperti berapa gitu.
0: Oke.
1: Mungkin itu aja karena kalau warna dari hasil mixing itu pasti beda-beda. Kalau kita dengerin lagu si A, si B itu kan kadang soundnya beda ya rasanya.
0: Nah itu. Tapi apa Bang perbedaan signifikan yang bisa kita rasain dari lagu yang udah di mixing sama yang belum di mixing?
1: Nah itu, kalau lagu yang belum di mixing itu pasti kerasa banget itu ada beberapa frekuensi yang bertabrakan atau misalkan bass drumnya itu ketutup sama bass atau
0: okay.
1: vokal yang terlalu besar atau EQ gitarnya yang terlalu tipis, terlalu treble banget kalau bahasa orang awam ya gitu.
0: Oke. Tapi kalau berarti misalkan gue bisa bilang nggak kalau mixing itu sebenarnya kayak pengaturan volume di masing-masing tempat?
1: Iya, kita ngebalance dulu. Mm-hmm. Setelah ngebalance itu baru pengompresan, EQ dan lain-lain.
0: Oke. Tapi bang, dalam proses recording itu berpengaruh nggak sih ke menuju mixingnya gitu?
1: Nah,
0: kayak misalkan dari
1: pertanyaan bagus.
0: Gimana tuh? Coba boleh jelasin.
1: Karena bro, source awal menentukan hasil.
0: Oke. Source itu. Awal menentukan hasil.
1: Jadi sama ketika aku dapat data, okay. misalkan dari band yang memang dia udah recording di tempat lain atau di rumah juga sendiri.
0: Oke.
1: Pasti aku analisa data dulu, datanya bagus atau enggak, atau ada data yang input gainnya terlalu besar atau peak.
0: Oke.
1: Itu kan?
0: Oke.
1: Itu. Atau ada input gain yang terlalu kecil.
0: Oke.
1: Itu juga enggak bagus gitu. Jadi proses recording yang benar, proses recording yang bagus itu akan menentukan hasilnya juga akan bagus atau tidak.
0: Oke. Tapi apa satu kesalahan kecil musisi yang mungkin jarang terlihat tapi itu mengganggu banget seorang mixing engineer?
1: Ini sih, kalau yang aku menangani recording gitu ya. Lebih ke perawatan alat mereka sendiri sih. Misalkan mereka main musik, gitaris atau bassis misalkan. Itu kadang mau recording datang, senarnya belum diganti, senarnya gak baru.
0: Tapi itu bakalan berpengaruh banget ya?
1: Berpengaruh banget, okay. Karena gitar itu, tone-nya itu enak ketika senarnya baru.
0: Oke, berarti maintenance alat.
1: Itu.
0: Selain itu ada lagi?
1: Sama, lagunya belum terkonsep.
0: Oke, ini penting banget ya bang?
1: Itu penting banget, karena kalau belum terkonsep di konsep ketika recording, itu bakal ada beberapa yang nyesel, padahal part ini bisa diginiin ya gitu.
0: Oke.
1: Tapi kan udah direkam gitu.
0: Iya, benar-benar. Tapi abang sendiri termasuknya yang milih-milih nggak bang? Lagu apa yang mau abang mixing gitu? Apa emang sebenarnya ya udah yang mau di mixing ke gue gas aja gitu?
1: Sebenarnya nggak milih-milih ya, cuma karena memang dari dulu aku main musik di musik kenceng, musik keras.
0: Oke.
1: Akhirnya kebanyakan yang kayak gitu, metal, punk, popang,
0: hardcore. Berarti kayak sensibilitas atau feel yang lo suka gitu di musik itu berpengaruh juga gak dalam mixing? Misalkan kayak tadi lo bilang lo suka musik-musik yang keras, terus tiba-tiba lo disuruh mixing lagu-lagu pop mungkin, itu bakalan berpengaruh gak?
1: Berpengaruh karena pernah ngerjain lagu pop dan bukan sulit ya, tapi dari bandnya banyak revisi karena bang ini ya gitarnya terlalu ini ya, karena masih kebawa di referensi musik yang gue mainin mungkin gitu ya.
0: Tapi setiap kebutuhan mixing itu emang menyesuaikan masing-masing genre juga ya bang? Apakah emang udah ada textbooknya gitu?
1: Oh, kalau itu gak ada sih ya. Menyesuaikan genre dan gimana si mixing engineer-nya ngerjain aja. Dan kalau gue sendiri gue lebih mikirin untuk bikin ciri khas di musik bandnya ini nih.
0: Oke, contohnya?
1: Contohnya misalkan bandnya itu genrenya hardcore.
0: Okay.
1: Dan memang banyak band hardcore di kota Serang gitu ya. Tapi gimana caranya dia punya ciri khas sound yang memang pas didengar tuh oh ini band ini gitu.
0: Oke. Biasanya kayak gitu nyarinya dari mana bang?
1: Nah itu itu imajinasi aja sebenarnya.
0: Oke, berarti sebenarnya ada faktor eksperimennya juga dong kalau kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan gue ngulik sedikit seputar proses mixingnya, kalau misalkan lagu udah kelar setelah recording, berarti kan tadi ada 3 step ya, recording, mixing, sama mastering. Kalau kelar recording dan lanjut ke mixing, biasanya proses pertama yang lo lakuin ngapain?
1: Ketika

0: Kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin ketinggalan obrolannya pada malam hari ini, kita lagi ngobrol sama Bang Antonio Claudio. Dia merupakan seorang mixing engineer, teman Pro 2. Kita mainnya di ranah music ya kali ini. Kalau misalkan biasanya kita ngobrol sama musisi depan layar, kali ini kita ulik sedikit gitu ya, di belakang layarnya dapur musik tuh kayak gimana sih gitu. Bang, kita lanjutin lagi pertanyaannya. Mungkin ada beberapa orang yang, termasuk gue juga kayaknya, pengen belajar jadi seorang ya mixing engineer gitu. Kesalahan apa bang yang biasanya dilakuin sama pemula-pemula yang mungkin dulu lo lakuin dan itu akhirnya lo ngerasa, oh itu salah lagi gitu.
1: Nah itu dulu mungkin ya yang dulu gue lakuin itu gak mempelajari tempat-tempat EQ yang benar. Contohnya kayak kick drum itu... Okay. Low-nya berapa di mana misalkan gitu ya. Terus bass itu low-nya berapa dan di mana gitu.
0: Oke, okay,
1: okay. Akhirnya dulu mixingan awal-awal emang kayak tabrakan lah si kick drum dan bass-nya gitu.
0: Oke. Okay. Berarti sebenarnya ada sedikit textbook-nya juga ya gitu ya?
1: Iya, iya, ada. Oke. Okay. Okay, jadi okay. Makin kesini makin berkembang juga, ada teknologi baru juga kan. Makin kesini ada yang disebut sama orang-orang tuh apa ya, side chain. Jadi ketika kicknya itu bunyi,
0: okay,
1: tek, si low

0: saya bisa turun sendiri.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi menurut lo bang, daripada main di atas panggung, lebih ribet mana? Lebih ribet di atas panggung sebagai player, atau kalau lo sendiri lebih ribet sebagai seorang orang yang di dapur musik ya, kayak contohnya di mixing engineer ini sendiri?
2: Sama aja ya, cuma memang mixing lebih ribet karena bakal nentuin hasil lagunya kayak gimana dan gak bisa diulang lagi kalau udah dirilis kan.
1: Iya sih, benar ya. Tapi so far lu sendiri lebih menyenangkan jadi orang di belakang layar ya apa malah jadi depan layar ya bang?
0: Masih enak di belakang.
1: Kenapa gitu?
0: Karena gue bisa eksperimen banyak hal di lagu walaupun ini bukan lagu gue. Tapi gue bisa ngasih sentuhan-sentuhan yang emang selama ini di kepala gue ini banyak.
1: Okay.
0: Imajinasinya. Dan apalagi ketemunya lagu yang emang sebelumnya gue udah ngebayangin pengen bikin lagu kayak gitu misalnya.
1: Okay.
0: Tiba-tiba ada band kayak gitu yang datang. Ayo.
1: Jadi ada timing yang tepat, lo nya pengen itu juga gitu ya. Berarti seberapa besar pengaruh genre sebagai genre seorang mixing engineer?
2: Sekarang sih udah nggak besar banget pengaruh genre di gue pribadi karena gue udah mencoba membuka diri untuk denger genre-genre selain metal.
1: Okay. Tapi gimana sih bang rasanya kayak mungkin itu kan sebenarnya referensi juga ya. Lo sukanya ke lagu apa? Tapi tiba-tiba lo pengen mencoba gitu bereksplorasi ke tempat yang baru itu rasanya lo kayak gimana? Wah, nyaman gak sih kayak gitu?
2: Yang dulunya gue denger musik-musik yang bukan metal itu kayak apa sih? Ngantuk.
1: Oke.
2: Sekarang gue sampai bisa mainin lagunya Perunggu gitu.
1: Oke. Jadi sebenarnya kuncinya tetap pengen nyoba semuanya dulu aja ya bang ya. Tapi pernah nggak abang sengaja mempertahankan sesuatu secara teknis yang sebenarnya mungkin dianggapnya salah, tapi karena biar punya karakternya nih yang tadi lo bilang gitu.
2: Nah kalau itu gue lakuin buat band gue sendiri.
1: Oh gitu.
2: Jadi yang dulu gue lakuin sampai sekarang itu nggak gue ubah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi si band ini masih ciri khasnya masih begitu.
1: Oke. Lo biasanya untuk dapetin kayak kritik-kritik gitu atau mungkin lo belajar itu biasanya dari mana bang?
2: Banyak teman-teman yang main musik atau apa. Banyak setelah rilis tone ini di Anton, iya.
1: Oke.
2: Okay. Nanti ada tuh ini inputan-inputan itu.
1: Oke. Tapi lebih sakitan kritik dari orang yang ngerti musik. Apa ya orang yang awam sama musik?
2: Nah gue tidak pernah, alhamdulillah ya orangnya gue gak pernah masukin ke hati banget apapun itu.
1: Oke.
2: Mau orang yang ngerti, mau orang yang gak ngerti, mau orangnya pelaku musik atau bukan pun pasti ada sedikit yang benar gitu.
1: Oke. Tapi bang kalau misalkan ngobrolin seputar karakter vokal.
2: Okay.
1: Misalkan dalam dunia mixing itu kan ya sekarang banyak ada kayak semacam teknologi kayak pitch correction gitu yang gue tahu gitu. Biasanya kayak gitu-gitu tuh membantu banget gak sih sebagai seorang penyanyi secara keseluruhan ya?
2: Nah itu ya lebih baik terkonsep dan itu karena lagunya gak terkonsep dari awal.
1: Okay.
2: Jadi si pitchnya itu juga belum tahu nih harus gimana.
1: Okay.
2: Misalkan si vokalis. Gue part ini falset apa enggak ya atau head voice ya atau gimana ya?
1: Okay.
2: Dia karena belum dikonsep atau belum mateng konsepnya, jadi masih bertanya-tanya akhirnya coba di falset atau coba di head voice ketika di head voice fals.
1: Okay.
2: Tapi pengennya, tapi enak, misalkan menurut dia tapi enak gini ya udah itu si pitch correction bantunya di situ.
1: Okay,
2: tapi lebih baik jangan sampai lah gitu.
1: Okay. Lu sebel nggak sih bang ketemu orang-orang kayak gitu sebenarnya? Karena kan mungkin biasanya berangkatnya juga dari awam ya. Musisinya pengennya ini, imajinasinya tuh banyak. Yang kadang-kadang lo yang mungkin secara teknis udah ngerti beberapa hal, gimana lo menjelaskan ke mereka kalau misalkan kayaknya gak gitu deh guys gitu. Itu kayak gimana?
2: Ya gue pasti jelasin dulu arahan dari gue dulu ini harusnya tuh gini, harusnya begini, gini. Terus apalagi karakter vokal apa nadanya gitu ya. Tapi kalau emang udah menurut gue ini gak bisa banget ditolong.
1: Okay.
2: Ya pertolongan lain seperti pitch correction okay. Dan lain-lain.
1: Oke. Lo anti gak bang ke yang gitu-gitu?
2: Kalau
1: hardcore kan emang kayaknya straight to the point gitu ya.
2: Kalau hardcore sih memang gak pakai ya gitu ya. Terus kalau di band gue kan metalnya masih post ya.
1: Oke. Okay.
2: Masih ada beberapa part yang nyanyi clean yang nggak full scream gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Dan gue mengusahakan vokalis gue untuk jangan sampai nadanya belum pas sudah di record, sudah di take.
1: Oke.
2: Jadi dia harus matang dulu baru. Dan alhamdulillahnya sedikit banget menggunakan pitch correction.
1: Oke. Abang boleh mungkin perkenalin bang ke teman Pro 2 gitu. Band yang abang ini sekarang lagi tunggang ini, lagi jalan ini apa?
2: Sekarang gue main sama Go Sky Soul.
1: Go Sky Soul, oke.
2: Go Sky Soul dari 2020 mungkin ya. Sebenarnya Go Sky Soul-nya sendiri sih udah lama, udah ada dari 2009.
1: Oke.
2: Cuma gue gabung di Go Sky Soul 2020 sampai sekarang.
1: Sebagai gitaris. Oke. Tapi bang, satu lagu yang mungkin lo rekomendasiin, entah itu mungkin hasil karya lu gitu sebagai produser atau sebagai orang yang mixing engineer gitu, yang mungkin bisa jadi referensi juga.
2: Kalau satu lagu sih
1: banyak ya, pusing ya?
2: Banyak ya.
1: Cuma tiga deh.
2: Kalau karya gue sih enggak ya, cuma gue masih sampai sekarang mungkin karena genre yang gue mainin juga ya.
1: Okay.
2: Gue masih suka banget sama albumnya Memphis My Fire yang terbaru.
1: Memphis My Fire.
2: Itu kalau eksperimen sound gitar, sound drum yang emang

0: Continue.
1: Oke, nanti kita bakalan masukin kali ya ke distrik domestik. Jadi kita bakalan ada, bukan ada ya, udah berjalan Bang sebenarnya. Tiap malam Minggu itu jam 7 malam, setiap malam Minggu itu kita nge-play lagu-lagu yang dari musisi-musisi lokal yang ada di Provinsi Banten. Jadi biasanya gue nanya-nanya tuh referensi-referensi dari orang-orang yang gue ajak ngobrol. Tapi Bang, menurut Bang Antonio sendiri, gimana kalau apa yang harus dipersiapkan anak muda yang mungkin pengen jadi audio engineering atau mungkin mixing sebagai profesi? Apakah itu worth it menurut lo sendiri?
2: Kalau dibilang worth it sih, ya secara finansial ya, worth it.
1: Worth it.
2: Tapi, lebih baik kerja lah.
1: Lebih baik kerja ya. Kenapa sih Bang kalau boleh tahu Bang?
2: Ya karena nggak seenak itu, nggak serame itu juga. Gitu.
1: Oke. Apa yang kelihatannya enak sebagai mixing engineer yang menurut lo enggak lagi gitu? Ada nggak kayak gitu?
2: Ya mungkin orang-orang kan ngelihatnya, wah kerjanya di rumah, kerjanya di studio gitu-gitu, nggak keluar, terus nggak perlu harus keluar rumah gitu kan?
1: Oke.
2: Padahal saya juga pengen berangkat pagi pulang sore.
1: Oh ada gitunya ternyata Bang ya? Gue kira as a rockstar lu beneran kayak pengen ya udah gini aja gitu. Berarti tetap ada kayak pengen nyobain 9 to 5 ya gitu-gitu ya?
2: Bener-bener.
1: Oke. Tapi Bang terakhir nih, mungkin ada teman Pro 2 yang kepo sama Instagram lo atau mungkin pengen ngajak project, itu biasanya kontaknya kemana Bang?
2: Bisa ke noiseblastrecords_id.
1: Oke.
2: Atau ke Uda Anton 10, ke gue sendiri bisa.
1: Uda Anton 10, oke. Langsung dicatat aja ya teman Pro 2. Mungkin untuk yang ketinggalan obrolan pada malam hari ini, langsung aja kita setelah live-nya selesai, langsung bisa di-replay lagi di YouTube RRI Banten. Bang, terima kasih.
2: Oke.
1: Udah mau ngasih ilmu-ilmu seputar music. Yang mungkin gue belum tahu, yang mungkin belum teman Pro 2 juga masih awam gitu ya. Semoga teman Pro 2 bisa dapat ilmunya, dapat informasinya, dapat hiburannya juga. Dan terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini. Samping saya ada Mas Agung gitu ya. Kalau misalkan kamu kepo teman Pro 2 sama musicpreneur, obrolan komunitas atau jaga malam, langsung aja follow Instagram kita di @rri_pro2banten. Jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah ngobrol panjang ya bareng Mas Antonio Claudio nih, seorang mixing engineer yang ada di kota Serang. Tadi kita baru aja ngobrol ya selama sejam di segmen Jaga Malam, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan obrolan pada malam hari tadi, langsung replay aja di YouTube kita di RRI Banten ya. Kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini, karena udah masuk jam 9 malam. Kita masuk ke salah satu situasi yang sangat familiar banget buat manusia yang masih bangun malam-malam nih, udah makan malam, udah sikat gigi, udah rebahan, tapi tiba-tiba perut kasih notifikasi ya teman Pro 2. Bukan dalam bentuk notifikasi WhatsApp, bukan juga Instagram, tapi notifikasi yang bentuknya keroncongan. Dan anehnya semakin malam makanan yang ada di kepala tuh semakin spesifik nih. Siang tadi biasa melihat nasi goreng, jam 9 malam tiba-tiba menandak nasi goreng tuh kok kayak rasa jawaban dari segala masalah kehidupan gitu ya. Tapi sebenarnya teman Pro 2, lapar di malam hari itu menarik karena belum tentu semuanya punya penyebab yang sama. Bisa memang karena makan malamnya terlalu dikit, jeda dari makan terakhirnya udah panjang, atau mungkin aktivitas hari itu udah cukup tinggi, atau mungkin tubuh emang membutuhkan asupan lagi kali ya. Tapi bisa juga muncul karena kebiasaan juga. Misalnya setiap malam sambil nonton atau sambil dengerin Rama di malam hari ini ya teman Pro 2, ya lama-lama otak mengasosiasikan jam tertentu, suasana tertentu, bahkan aktivitas tertentu dengan makan. Belum lagi kalau misalkan kamu begadang, semakin lama terjaga, semakin panjang pula waktu yang tersedia untuk makan. Yang awalnya cuma pengen minum aja, akhirnya buka aplikasi makanan, atau mungkin yang awalnya cuma lihat-lihat menu, tahu-tahu tiba-tiba udah membandingkan promo nih antara ayam, antara burger, martabak, dan makanan lainnya. Dan pada malam hari ini kita bongkar ya tanpa drama teman Pro 2, karena perut lapar bukan musuh, tapi keputusan setelah perut lapar itu yang kadang perlu dipikirkan pada malam hari ini.

0: Nito video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan teman Pro 2, ngomongin lapar di malam hari emang gak lengkap ya kalau gak ngomongin satu masalah besar, yaitu adalah akses. Dulu mungkin kalau malam lapar pilihannya cuma tidur atau buka kulkas. Sekarang tinggal buka HP aja ya teman Pro 2. Dalam hitungan menit, makanan bisa sampai depan rumah. Dan ini yang membuat lapar malam kerasa makin sulit dilawan kali ya. Bukan cuma karena perut kosong, tapi karena lingkungan kita emang membuat makanan tuh sangat-sangat mudah diakses. Apalagi kalau misalkan ada promo atau mungkin harga turun sedikit, ya pertahanan diri kadang ikut turun drastis ya teman Pro 2. Jam 9-an malam masih mikir soal kesehatan. Ya jam 9 lewat 30 menit gitu ya, itu udah ngitung ongkir teman Pro 2. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya juga ya. Kalau misalkan kamu emang beneran lapar karena belum cukup makan atau mungkin aktivitas hari itu panjang banget, makan sesuatu di malam hari itu gak otomatis berarti kamu gagal menjaga pola makan kamu. Yang perlu diperhatikan adalah konteksnya, apa yang dimakan, seberapa banyak, dan seberapa sering. Karena ya kebutuhan setiap orang juga pastinya berbeda-beda ya. Nah, ngomongin makan malam teman Pro 2, kalau kebetulan kamu lagi dengerin nih sambil mikirin ayam-ayam crispy gitu ya, ini timing yang cukup berbahaya teman Pro 2. Karena ada promo yang bisa jadi teman buat mengatasi lapar, terutama buat kamu yang masih beraktivitas di malam hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin ada di sekitaran kota Cilegon dan Serang, ada promo dari McDonald yang bisa kamu manfaatin nih teman Pro 2. Berlaku di seluruh McDonald Cilegon dan juga Serang, khususnya transaksi di drive-thru dan counter. Dan promo ini berlaku di 7 sampai 8 September 2026 ya teman Pro 2. Kamu bisa mendapatkan 2 panas 1 crispy medium yang terdiri dari 2 ayam crispy McD, 2 nasi medium, dan 2 Coca-Cola medium, ditambah lagi ada 1 spicy chicken bites, ditambah juga apple pie teman Pro 2. Coba tebak harganya. Harganya Rp52.000. Sudah termasuk pajak, tapi belum termasuk biaya take away ya. Promo berlaku menggunakan kris di My BCA dengan ketentuan satu produk promo per transaksi dan nggak dapat digabung dengan produk lainnya. Promo yang lain juga berlaku dalam transaksi menggunakan IDC BCA ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan lapar pada malam hari ini, langsung digas aja, siap-siap tanggal 7 sampai tanggal 8 September ya.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kita lanjutin lagi pembahasan kita. Kali ini kita bikin pertarungan sengit gitu ya, beradu perdebatan antara ya seputar membahas makan di malam hari. Kita pikirin aja kali ya, dari pojok kiri nih ada kubu kalau lapar ya makan. Di pojok kanan ada kubu yang tahan sampai pagi nih kalau makan di malam hari. Dua-duanya tentu punya argumen teman Pro 2. Kubu pertama punya alasan yang cukup masuk akal. Kalau misalkan seseorang emang lapar karena kebutuhan energinya belum terpenuhi, memaksakan diri untuk menahan lapar sampai pagi kayaknya bukan solusi terbaik gitu ya. Apalagi kalau misalkan konsekuensinya justru jadi susah tidur atau mungkin bangun pagi dalam kondisi lapar banget. Tapi di kubu sebelahnya, di kubu sebelah kanan gitu, kalau misalkan lapar malam gitu muncul karena kebiasaan ngemil, makan terus setiap kali bosan bisa membuat total asupan harian meningkat. Apalagi makanan yang paling mudah ditemukan malam-malam seringkali bukan pilihan yang seimbang ya. Jadi sebenarnya gak ada satu aturan universal yang mengatakan semua orang tuh harus berhenti makan di jam-jam tertentu. Yang lebih penting adalah melihat pola secara keseluruhannya. Makan malam misalkan jam 10 setelah aktivitas panjang, jelas beda konteksnya dengan makan besar di jam 1 pagi karena 3 jam sebelumnya udah makan besar sambil maraton series gitu ya. Selain itu, waktu makan juga tentunya punya kaitan dengan ritme biologi. Bidang yang mempelajari hubungan antara waktu makan, ritme sirkadian, dan kesehatan disebut chrononutrition. Penelitian menunjukkan waktu makan dapat berpengaruh terhadap proses metabolisme. Walaupun efeknya nggak bisa disederhanakan menjadi satu aturan makan malam pasti bikin gemuk. Jadi malam ini bukan pertandingan antara makan dan nggak makan ya. Pertandingannya adalah antara lapar beneran versus keputusan impulsif teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi, kita masih ada sisa 1 jam lagi ngobrolin seputar makan di malam hari gitu ya.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Ada penelitian yang cukup menarik mengenai waktu makan dan rasa lapar. Sebuah uji klinis terkontrol yang diterbitkan oleh Cell Metabolism pada tahun 2022 itu membandingkan pola makan lebih awal dan lebih terlambat pada orang dewasa dengan overweight atau obesitas. Peneliti mengontrol banyak faktor seperti jumlah makanan, aktivitas fisik, tidur, dan tentunya juga paparan cahaya. Hasilnya menunjukkan bahwa makan lebih terlambat itu meningkatkan rasa lapar dan mengubah beberapa hormon yang berkaitan dengan regulasi nafsu makan. Penelitian tersebut juga menemukan penurunan pengeluaran energi selama waktu terjaga ya teman perdua, yang artinya rasa lapar malam itu bukan selalu soal kurangnya kemauan. Ada mekanisme biologis yang ikut bermain juga dalam bagaimana tubuh mengatur rasa lapar dan juga energi. Ritme sirkadian juga berhubungan dengan waktu tubuh lebih siap menerima makanan dan kapan tubuh cenderung berada dalam fase istirahat. Tapi tentunya ada catatan penting teman Pro 2. Penelitian tersebut bukan berarti setiap orang yang makan malam pasti mengalami masalah berat badan ya. Kondisi penelitian, karakteristik peserta, jumlah energi, kualitas makanan, bahkan aktivitas dan pola tidur semuanya juga berpengaruh nih teman Pro 2. Jadi fun fact-nya bukan makan malam bikin gemuk ya, fun fact-nya lebih menarik lagi. Yaitu adalah jam ketika kamu makan ternyata bisa berinteraksi dengan sistem biologis tubuh, bukan cuma angka kalori aja ya.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Intan, sini kau dulu, suruh duduk.
2: Duduk sini. Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, kan. Sana kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Kok bisa?
1: Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kali ini kita masuk ke mungkin part yang cukup berguna gitu ya. Apalagi kita lagi ngobrolin seputar makan malam hari nih. Gimana sih sebenarnya membedakan lapar atau pengen sekedar pengen makan aja gitu ya. Jadi beda tuh lapar sama cuma pengen makan doang. Salah satu cara sederhana adalah memperhatikan pola munculnya keinginan makan nih teman Pro 2. Lapar biasanya berkembang secara bertahap dan membuat berbagai jenis makanan tuh kerasa masuk akal. Sedangkan keinginan makan tertentu sering muncul saat spesifik gitu ya. Misalnya tiba-tiba hanya ingin makan karena yang gurih-gurih, yang manis-manis, yang pedas-pedas, atau mungkin satu menu tertentu. Kamu juga tentunya bisa melihat konteksnya ya teman Pro 2, kamu nih terakhir makan apa? Seberapa banyak juga aktivitas kamu hari ini dan apakah kamu kurang tidur? Atau mungkin kamu lagi bosan aja atau lagi stres? Karena biasanya kurang tidur sendiri itu dapat mempengaruhi regulasi nafsu makan dan keputusan terkait makan ya. Jadi kadang yang terasa seperti gue lapar banget sebenarnya merupakan kombinasi antara tubuh yang lelah, rutinitas malam hari, dan lingkungan yang penuh stimulus makanan. Jadi kalau emang lapar, pilih makanan yang cukup mengenyangkan dan tetap memperhatikan kebutuhan harian ya, protein, serat, dan cairan yang tentunya membantu rasa kenyang. Sementara porsi juga tetap penting banget teman berdua. Kalau ternyata hanya ingin ngemil karena bosen, mungkin yang dibutuhkan bukan makanan tambahan ya, tapi aktivitas lain yang emang ngebuat kamu berhenti memikirkan makanan. Dan gak perlu membuat ini terlalu ekstrim, satu kali makan malam bukan penentu kesehatan kamu ya, yang jauh lebih penting adalah pola yang terjadi berulang kali nih teman berdua.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan teman Pro 2, ada beberapa strategi yang cukup realistis buat menghadapi lapar di malam hari ya. Terutama buat kamu yang emang sering tidur larut banget nih. Kali ini Rama kasih tips and triknya biar lapar malam hari itu gak berubah jadi kulkas raid gitu ya. Yang pertama teman Pro 2, jangan datang ke malam dalam kondisi udah kelaparan berat. Pola makan sepanjang hari itu tetap punya peran ternyata. Kalau misalkan siang makannya terlalu sedikit karena pengen menghemat kalori, kemudian malam hari biasanya lapar luar biasa teman Pro 2. Ya, kemungkinan keputusan makan juga bisa lebih impulsif gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalkan emang membutuhkan makanan malam, siapkan beberapa yang porsinya mudah dikontrol dan cukup mengenyangkan. Nggak harus makanan yang identik dengan diet teman Pro 2, bisa berupa makanan sederhana dengan sumber protein, kayak buah, yogurt, atau mungkin makanan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi kamu. Dan yang ketiga, perhatikan minuman kamu juga ya. Kadang kita mengira hanya makan sedikit, padahal minuman manis yang menemani itu bisa memberikan energi yang cukup besar. Terus yang keempat, jangan menjadikan makanan sebagai satu-satunya teman begadang. Kalau setiap kali nonton film, gaming, atau mungkin belajar, atau scrolling gitu ya, selalu ada makanan, ya otak bisa semakin menghubungkan aktivitas tersebut dengan ngemil. Dan yang terakhir, kalau misalkan lapar di malam hari terjadi hampir setiap hari dengan pola yang kerasa sulit dikendalikan, jangan cuma menyalahkan diri sendiri ya. Coba lihat lagi nih pola tidurnya, jadwal makannya, aktivitasnya, dan kebiasaan harian secara keseluruhan. Karena masalahnya mungkin bukan sama satu malamnya ya, tapi lebih ke arah pola selama satu minggu kamu. Jadi targetnya bukan menjadi manusia yang gak pernah lapar makan malam gitu. Targetnya lebih realistis aja. Jangan sampai jam 12 malam kamu dan kulkas punya hubungan yang terlalu serius teman Pro 2.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita

Gak kerasa teman Pro 2, Rama udah menemani kamu kurang lebih 4 jam gitu ya di malam hari ini. Dan dari pembahasan pada malam hari ini seputar makan di malam hari nih gitu, kita bisa lihat bahwa lapar malam tuh gak sesederhana boleh atau gak boleh aja. Ada orang yang emang membutuhkan makanan karena aktivitas dan jadwalnya, ada juga yang lapar karena makan sebelumnya kurang mungkin, ada juga yang sebenarnya gak lapar tapi emang mungkin kebiasaannya ngemil gitu ya tiap makan malam gitu. Dan di era sekarang keputusan makan malam juga semakin mudah dipengaruhi lingkungan ya, makanan bisa dipesan kapan aja, promo juga banyak banget, konten makanan juga setiap hari ada, bahkan algoritma bisa tahu nih kapan kita lagi lemah-lemahnya terhadap ayam crispy mungkin gitu ya. Ini bukan lagi sekedar perang antara perut atau otak gitu, sekarang tuh udah ada algoritma yang ikutan nimbrung juga. Jadi kalau malam ini kamu benar-benar lapar, nggak perlu menganggap kalau makan tuh sebagai sebuah kegagalan ya teman Pro 2. Tapi kalau setiap malam kamu makan hanya karena bosan, stres atau mungkin kebiasaan, ya mungkin menarik untuk mulai mempertimbangkan polanya lagi.

0: kali ya, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan sedikit rasa penasaran. Sebenarnya tubuh tuh minta apa enggak sih? Itu aja ya teman Pro 2. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini. Besok ditemenin dulu sama Nandu Putra dan tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2, selamat beristirahat dan terima kasih sudah mendengarkan pada malam hari ini.
1: Halo, duh pengen perhatian nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Halo teman-teman Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Menggunakan pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 5 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil anda mendengar kajian ini, anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan. Supaya dapat yang anda cari, dapat yang anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua,

Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila buyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama mengaji, bersama kaji ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. Idza ra'aytum riyadhal jannati farta'u, qalu wa ma riyadhul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasul yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji, kita bersama-sama di majlis ilmu, bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وذكرهم الله في من عنده. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu.

Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah subhanahu wa ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di hadis Qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat, dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Badan Gizi Nasional memperkuat standarisasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG penyelenggaraan program 2027. Langkah teknis tersebut disiapkan untuk mendukung layanan makan bergizi gratis bagi 72 juta lebih penerima manfaat.
1: Info Pro 2.

Informasi lainnya, teman Pro 2, film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September mendatang. Film tersebut disutradarai oleh Craig Gillespie.

Sri. Absennya Megawati menjadi perhatian karena selama ini ia menjadi salah satu mesin poin utama Indonesia. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepada.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay!

101.9 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? BTV kembali menjadi teman terbaik kamu nih, dari sepada sampai dengan santai siang. Edisi 5 September 2026, tepatnya di hari Sabtu, mengawali weekend pertama di bulan Agustus nih teman Pro 2. Agustus, di bulan September. Jadi masih ngerasa di bulan Agustus gitu ya. Gimana? Apakah sudah bangun pagi atau kamu niatnya hari ini mau rebahan aja? Atau mau jogging-jogging tipis gitu teman Pro 2? Nah, buat kamu mungkin yang suka banget sama nonton drakor gitu teman Pro 2, karena ini salah satu drakor yang The Legend gitu kan ya. Ada drakor The Senses of the Sun atau DOTS gitu ya, di mana first look dari film DOTS versi Indonesia ini akhirnya dirilis teman Pro 2. Lewat Instagram sutradara itu Hanung Bramantio dan juga Dian Sastrowardoyo, foto stills and behind the scenes dari film tersebut di share menunjukkan Dilan Sastrowardoyo dan juga Reza Rahardian dalam karakter mereka. Dan Hanung juga mengungkapkan bahwa first look berdurasi 100 detik dari film adaptasi tersebut akan ditayangkan secara eksklusif di IDFest. Di mana Hanung bersama seluruh cast juga akan hadir dalam sesi tanya jawab untuk membahas proyek film tersebut. In case kalau kamu nggak tahu teman Pro 2, karena The Senses of the Sun ini salah satu drama Korea yang pertama kali tayang pada 2016 yang menceritakan kisah romantis dengan latar dunia militer yang sebelumnya sukses banget. Dan dalam versi aslinya, cerita ini berfokus pada hubungan antara seorang tentara dan juga tenaga medis yang dipertemukan di tengah situasi konflik dan juga bencana. Tapi, ini belum banyak detail yang diungkap teman Pro 2 tentang bagaimana cerita tersebut akan diadaptasi ke dalam konteks Indonesia. Kira-kira kalau kamu excited gak teman Pro 2 DOTS versi Indonesia ini? Aku sih jujur kepo banget, kayak gimana ya keseruannya.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Back again with BTB Teman Pro 2 di Spada, dan informasi terup to date lainnya datang dari debut di World Bokeh Championship 2026 yang digelar pada 27 Agustus sampai 3 September kemarin, langsung berbuah sejarah nih Teman Pro 2. Di mana tim Bokeh Indonesia sukses menjadi juara umum di Seoul, Korea Selatan setelah mengoleksi sederet medali dari nomor individual hingga bergu. In case you weren't familiar yet, di mana Bokeh ini sendiri merupakan olahraga presisi yang dimainkan dengan melempar atau menggelindingkan bola sedekat mungkin ke bola target atau jack. Dan cabang olahraga ini diperuntukkan bagi atlet dengan disabilitas fisik dan juga memiliki beberapa klasifikasi termasuk BC1 hingga BC4. Nah, tim Indonesia lewat nomor BC1 dan juga dua tim yang diisi oleh Muhammad Afrizal Syafa, Felix Ardiyuda, dan Giska Zayana mampu tampil apik tanpa terkalahkan sejak fase grup hingga akhirnya mengamankan medali emas. Selain emas bergu, Indonesia juga meraih 2 emas dari nomor individual masing-masing melalui Muhammad Afrizal Syafa di BC1 Putra dan juga Handayani di BC1 Putri, serta 1 perak lewat Felix Ardiyuda. Dengan total 3 emas dan 1 perak, Indonesia pun keluar sebagai negara dengan pencapaian terbaik di World Bokeh Championship 2026. Dan perjalanan ini semakin terasa spesial karena Bokeh Indonesia sebenarnya baru mulai berkembang secara serius setelah tampil di Asian Para Games Jakarta 2018. 8 tahun setelah pertama kali mengenal olahraga ini, Indonesia bukan cuma ikut bersaing. They have become the team to beat nih Teman Pro 2.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin?
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Solo Kota Pro 2, Beng Beng dari Diplo featuring RZT. Mana mereka mau di jam 6 lepasan waktu 48 menit pagi hari ini. Dan mungkin kamu ngira kalau ini AI. Jadi kalau kamu sudah ngikutin series atau film dari Cars nih teman Pro 2, di mana karakter yang paling ikonik adalah Lightning McQueen, dan ini katanya beneran hadir di dunia nyata dan langsung melipir ke sirkuit F1 Monza, Italia. Dan mungkin kalau kamu kelewat gitu ya, ini adalah hasil kolaborasi antara Disney dan juga F1 dalam program Full the Magic untuk merayakan 20 tahun Cars sebagai salah satu franchise otomotif paling ikonik dari Pixar. Dan crossovernya nggak berhenti sampai di situ aja teman Pro 2, di mana Lightning McQueen juga dijadwalkan melakukan honorary lap di lintasan Monza selama akhir pekan Grand Prix yang digelar pada 4 hingga 6 September 2026. Dan membuat karakter fiksi tersebut benar-benar ikut turun ke salah satu sirkuit paling bersejarah dalam kalender Formula One. Di mana kerjasama F1 dan Disney sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu. Debutnya langsung di Las Vegas Grand Prix 2025 ketika Mickey Mouse hadir dalam sebuah pertunjukan di Bellagio Fountains. Dan setelah itu, kolaborasi ini juga dibawa ke sejumlah race weekend termasuk Chinese, Canadian, dan British Grand Prix. Wah, ini keren banget. Aku sih pengen banget teman Pro 2 ya, kesempatan ngelihat langsung gitu kan ya, Lightning McQueen tampil gitu kan. Walaupun kita nggak tahu ya dalamnya siapa gitu teman Pro 2.

Cuaca berawan dan juga mendung, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat laut dengan suhu udara berkisar di antara 26,5 hingga 27,1 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 75 hingga 78%. Dari visual yang kami dapatkan, teman Pro 2, gunung jelas hingga kabut 0 sampai 3 di mana asap kawah tidak teramati dan teramati lava fountain di malam hari. Kemudian kalau dari segi kegempaan, teman Pro 2, dari segi letusan berjumlah 1 dengan amplitudo 70 mm dengan durasi 21.600 detik. Dan kondisi terkini Gunung Anak Krakatau erupsi menerus berlangsung sejak tanggal 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat. Dan kondisi erupsi seperti ini diinterpretasikan sebagai lava fountain atau lava air mancur. Terdengar juga dentuman dan gemuruh dari pos GAK Pasauran. Dan untuk tingkat aktivitas teman Pro 2, Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Dan sedikit himbauan kepada masyarakat atau pengunjung atau juga wisatawan atau pendaki tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif teman Pro 2 ya. Semoga ini menjadi himbauan juga dan bisa beraktivitas dengan lancar teman Pro 2.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan